Disney se halló en el río en el río. Se llama Pagi sobre el sur de la puñal, capra para puñal, camin di manas a la padera. Se dan camin de patan ya que te hizo te apadi mayo y día gallumban. Y man bella se tibu duada tus nampuyo que yo es para jam. Daya pantiga puyo inga, sombrillantiga puyo, pagi vactu in yonesia para. Bapata pacha y en camin sajikan tu pagi hadini areya sabagi batikut. Watabita yago instrumenta ya comenta yago de cat a chas porta ya disuso ya ya bobo de pabo yago non pay. Dan sapatian biasa kami mangai dengan sadia chas o kadinia. Disini siadan de in siadan adario india kasbani. Sabagi ya chada yang pertama kini ikuta ya watabita. Ina ya budita utama. Perjanjian perdagangan bebas India Sayanja baru akan mulai berlaku pada tanggal 20 bulan depan. India dan Kanada sepakat untuk mempercepat perundingan mengenai perjanjian Komite Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Putaran pembicaraan berikutnya akan dimulai pada tanggal 5 Oktober. Partai United Rusia Party dipimpin oleh Vladimir Putin mempertahankan mayoritas kursi di DPR Rusia. Google dijatuhi denda sebesar 463 juta dolar Amerika Serikat akibat pelanggaran aturan data lokasi Uni Eropa. Dan dalam Asian Games di Jepang, India menang 3 medali dari cabang menembak di Aichi, Nagoya. Tim bulu tangkis putra masuk ke perempat final sesudah mengalahkan tim Bangladesh. Inilah berita selengkapnya. Perjanjian perdagangan bebas atau FTA di antara India dan Selandia Baru akan mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober tahun ini.

Organizací Hambajat Yakjari Committee Atu Beyeche Paradisanin Mangancham Bhonis Hukuman Somut Hidup Tadharap Activis Bajat Guyajati Bajat Sabagi Putusan Yang Sura Diatu Sabjumna Jankoyan Jutan Tadi Paninjasan Hoya Otoditas Pakistan Tadharap Swada Swada Politik Damai Masyarakat Bajat Dayam sebuah pernyataan BYC menyatakan bahwa sesudah kasus Dr. Mahajan Bajaj dan Sighatulla Sahaji bonis hukuman seumur hidup ketiga dayam kudun waktu tiga bulan ini mengungkap adanya pada penggunaan pengganjalan untuk membungkam pimpinan BYC. Mereka mengancam hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Hakim Sesi. Tambahan itu, BYC sebelumnya sudah menyuarakan kekhawatiran terkait proses persidangan ini. Mereka menyerti bahwa pada tanggal 7 September, meskipun terjadi aksi mogok terjadi penganiayaan dan pihak pembela tidak hadir, penganiayaan tetap melanjutkan proses dan melakukan pemeriksaan sejak terhadap saksi tanpa adanya perwakilan pembela, sehingga tidak memenuhi jaminan peradilan yang adil. India sudah memenangkan 6 medali yang terdiri dari 4 medali perak dan 2 perunggu di ajang Asian Games yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada nomor perorangan senapan angin 10 meter putra Himanshu Dhillon menang medali perak, sementara Rudransh Patil menang medali perunggu. India juga menang medali perak pada nomor beregu putra di cabang yang sama. Trio Rudransh Bajasaheb Patil, Himanshu Dhillon dan Parth Rakesh Mane menempati posisi kedua dalam nomor beregu senapan angin 10 meter itu. Di cabang Mixed Martial Arts atau MMA, Suchika Tadiya menjadi atlet pertama dari negara itu yang menang medali dengan mengamankan perunggu di kategori 60 kg. Dalam klasemen perolehan medali, India saat ini berada di peringkat ke-12 dengan total 6 medali mencakup 4 perak dan 2 perunggu. Wapres India CP Radhakrishnan dan PM Narendra Modi sudah menyampaikan ucapan selamat kepada tim pemenang medali itu. Inilah berita utama. Perjanjian perdagangan bebas India Selandia Baru akan mulai berlaku pada tanggal 20 bulan depan. India dan Kanada sepakat untuk mempercepat perundingan mengenai perjanjian Komitmen Ekonomi Komprehensif. Putaran pembicaraan berikutnya akan dimulai pada tanggal 5 Oktober. Partai Rusia United Rusia Parti dipimpin oleh Vladimir Putin mempertahankan mayoritas kursi di DPR Rusia. Google dijatuhi denda sebesar 463 juta dolar Amerika Serikat akibat pelanggaran aturan data lokasi Uni Eropa. Dan dalam Asian Games di Jepang, India menang 3 medali dari cabang menembak di Aichi, Nagoya. Tim bulu tangkis putera masuk ke perempat final sesudah mengalahkan tim Bangladesh. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Sasora jago instrumental jenia tadi saudara-saudara pendengar. Kami sajikan komentar yang berjudul. India meminta energi yang aman terjangkau serta anjay pada Perdana Menteri Kelimpahan Energi G20 di Amerika Serikat. Ikuti jaga.

montar. Ya llega Xinjia y Pimpin oye montadita en gallistic de Paduman Jan Udusan. Por cotan mandado de yayo, por participacita yan por toman tincat montadico y empan en el guigueto puyu. Y en llegar a canjibaba copesujanan guedo a puyu América Sarkat para tangay empat. Bellas hinga nam bellas septiembre duadibudabri nam di hostona América Sarkat. Jayaga Situ was participated in discussi mangani tigapija thematic. Common anadaki dan baban dasa yang tajanko. Efficiency per region, regionan dan regulasi. Dan dante pasokan minadaki chis tantangu. Sayama intervensi mantadi tu manakan kanbawa. Energian amanta jangkau dan anjay sangat penting bagi pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang. Dia menekankan pentingnya kerjasama internasional dan memanfaatkan saling melengkapi di antara negara untuk memajukan kebaikan bersama dengan tetap menghormati beragama keadaan nasional dan prioritas pembangunan. Pakayai meneliti bahwa India saat ini membangun sistem energi yang tangguh dan siap menghadapi masa depan yang semakin digital, terdesentralisasi, dan berpusat pada konsumen. Dia juga menandai kemajuan signifikan India di sektor ketenaga listrikan dengan kapasitas pembangkit listrik terpasang mencapai 552 GW. Yang lebih tadi setengahnya berasal dari sumber bahan bakar non fosil. Dia lebih lanjut menyebutkan pencapaian awal India dalam target kontribusi nasional atau NDC dan tujuan jangka panjangnya untuk mencapai net zero hingga tahun 2070. Menteri tersebut menekankan serangkaian reformasi yang dilakukan India untuk memperkuat efisiensi peraturan, menjaring persaingan dan memudahkan partisipasi dan investasi yang lebih besar di sektor energi. Ia memaparkan inisiatif seperti National Single Energy System, Pariwisata dan PM Gati Sakti yang sudah membantu meningkatkan prediktabilitas dan menyederhanakan persetujuan untuk pembangunan infrastruktur. Terkait mineral kritis, menteri tersebut menekankan pentingnya rantai pasok yang aman, tangguh, dan terdiversifikasi dengan menggarisbawahi prinsip sekuritas serta penciptaan nilai tambah hilir di negara-negara berkembang. Pertemuan tingkat menteri ini disusun berdasarkan tiga pilar tematik utama, yaitu ketahanan energi dan besar yang terjangkau, efisiensi perizinan dan regulasi, serta mineral kritis dan rantai pasok yang tangguh. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah capaian penting di ketiga pilar itu, termasuk mengenai akses terhadap sarana memasak bersih. Pernyataan G20 tentang peningkatan akses memasak bersih menegaskan pentingnya akses universal terhadap sarana memasak bersih dan mendorong pendekatan yang netral secara teknologi serta sesuai dengan kondisi nasional dengan mengakui bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang dapat memenuhi beragam kebutuhan semua negara. Simposium G20 mengenai efisiensi perizinan dan regulasi mengakui pentingnya proses perizinan dan regulasi yang efisien serta sederhana untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi sembari mendorong kerjasama melalui pertukaran reformasi secara sukaraya, peningkatan kapasitas serta pemanfaatan perangkat digital dan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif G20 tentang pemanfaatan kembali air atau water reuse dimajukan sebagai kerangka kerja sukaraya untuk mendorong praktik pemanfaatan kembali air yang berbasis sains dan bukti hemat biaya serta sesuai dengan tujuan penggunaan Fit for Purpose

Yo no soy ya destino en la biblioteca nacional. Como ni que aparte man que doble manga de mi natal que te es manga que panting ni a mi natal que te es bagi cotano en energi en pasto tu digital tecnologi badu jan pambang en economy. Dice ya soy aparte man tinkat mante di tu mante di tasabu juga man ajagan aparte man billata de jan pakri se da it mante di energi america sarkat. Secretary US Department of Energy Park Dong Budgum Mandagri America Sarkar atau Secretary US Department of Interior Tan Park Kore Hogan Secretary's Parliamentary Tuntu Mantari Energi Dan Sumber Daya Alam Kanara Jiske Situ Mancaku Berbagai Bidang Yang Menjadi Kepentingan Bersama Termasuk Infrastruktur Energi Dan Rantai Pasok Yang Tangguh transformasi sektor ketenaga listrikan serta rencana India dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat bagi ekonomi digitalnya. Partisipasi menteri dalam pertemuan tingkat menteri G20 mengenai kelimpahan energi atau energy abundance menyerti kontribusi konstruktif India terhadap wacana Energi dunia serta komitmen berkelanjutannya untuk membangun masa depan energi yang aman, berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi semua pihak. Sekian. Demikian komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rekod dari daerah Uttarakhand. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan Lagu Yogi dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi adalah Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Ada panjang sudah menikmati jagu-jagu tadi dengan jaminkan selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut sesudah berita berita jagu instrumental ya komentar jagu record per sportage dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara panjang, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi.